0: Vladimir Kočizec, ja, nekdanji član skupine Novi Fosili, ali še? Verjetno, še so verjetno. Oni. Moj tako imajo vsako leto zadnji koncert.
1: Dokler so živi se člani.
0: Da, poslušaj. Drage punce, moram reči, da se prav vidi, da gre naša ne na dopust. Ja. Si spet več taloval do pohodu na Teslo.
1: A ja, kaj se vidi to?
0: Nekaj malega pa ja, se no. Pozna, ja.
1: No, če si ti opazil, pol nekaj že je na tem, ne?
0: Ej, kak pa si zares delal?
1: Ja, nič, malo trebušnjake, sklece, Slimer center sem hodil k naši darinki, pa enih parkac leta okrog bajte, pa enega piščanca sem zmazal na dan.
0: Veš kaj? Ne pretiravat, da najoš na mesto Mišič, še perje fasal, ker nosi se že tako en petelin, zdaj, ko greš na dopusti, ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj